0: Achudig naikich scoutach saochich alask mstalt. Alawai heat och saucht alask mstalt alask yuglnu.
1: Amat.
0: Amat.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Tiamat.
0: Tiamat. Tiamat.
1: Tiamat.
0: We chat wa och saucht. Dich daich di klug. Dich daich di sanch. Dich daich di zelt. Dich daich di askayal. Dich daich di sukptus. We chat wa tichamalt.